0: kategori kochila hunachiche kamnak hunukap kategori ri eare kikikotuchi
1: la yatalek kaban kunanik pariqih sábado
0: alech kuyao kikban qatoxtir puwi riare kategut kubichikech
2: hachin chiwech ri ischek oshak hunuchih kategori wetak tsakubi pa hunhul pa ir sábado la manchanim tak kresah kategori Aresi balagnim ubantajik hunwinak chuwach hunchig, shahekuri yatalik ban riutzil pa sábado.
0: Ekubir chachriachi.
2: Charipi bale hunakab.
0: Riare kuripo kategori kekunatahri hunukab. Utskanahik kachari hunchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo, kechauchike wichichiri riare. Arechare kekah kikichupo wichriare. Aretakchi di Jesus kretamah weri. Kebeu binak ciri ciri cila. Si palahe binak kiki ternebeh ubir iare kategori konohelri iare kiokunah. Ketakan cikec cemang kota huncir kiki bih bui wedi. Arech kastir kebantahri utihri Isaías rikashal utihri Dios.
3: Are wa wenu pataninel cehelik shingilo riin. Rilok chnuwach cebenak riwanima ruk. Kiniana riwush labal bui iare kategori. Kuyana obishik risukil chkesh rihetak amak. Mangchohi intari, shokmangurakakeh tauchiri, shokmangko tahunri kutana riochabal patakrik ayibal. Mangkuwak ih tari, ripashinak ah, shokmangkuchuk tari riochamsi, cheshak kabakuwik, chik atena kukambri sukil parich akanik. Pariubik kiyana wiri keyebal rihetak amak.
0: Mubichirech riare. Huminak che chupom rumal riitzel riare moi emem. Kategori kukunak riare shakhiri rimem kichawchik ekekaychik. Konohel riwinak kikimayu wech weri ekikbih.
4: Lamaret kuari ukhol ri David weareri.
0: Kategori aretakchi kikita weri rie fariseo kikibih.
5: Weareri kiukyak riitzel shui rumal ribelsebul. Rikahawinel riitzel.
0: Riare retamri kichumanik ekubir chikech.
2: Ronohel rahaibal chikchohin ukochech milak andip kuk isri bri. Kategori mankota hun tin mit, mankota hun hak olibal, chikchohin kochech bil ak andip, chik kanahna kanok. Wiri satanas kuk yakulokri satanas. Kchohin chrech chpil ak andip, has rahaibal rik kanahna. Eri in verrumal belsebul kink akri eitzel, hachin rumal kekik yaku lokri eiti hoshela, rumal kuri ishokonheri eare e ataltsir chiwechri ish. Katekut, verrumal rushlabal ri dios, kink ak in ri eitzel, sha opaninak chiri rahaibal ri dios ibugri ish. On shokonhe, lak kovin huna chikok parirachoch hunchik, cheko uchokwa malahachi, Kategori kukamu biri khastak rech we manarena be kuyut kan riare. Shahekuri kuyao chanim kukamu biri khastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri. Rihunche man kumulikta ri u khastak wuk kusachri ri u khastak. Kategori kimbichchi wech ronohel mak e itzel chrihri dios kkuitah nach kech ri winak. Kategutri itzel chrih ritiosh lahush labashel mank kuitah tana. Erihunche kubihun itzel tzih chrih ri ukohol riachi kuitah na. Kategutri hunche kubih itzel tzih chrih ritiosh lahush labashel mank kuitah tana pawe wachulew ri. Eshokunhe parihunchik u wachulew. Wekohun utzche utzri ri uwach. Wekohunche man utztah man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal riwach. Ish rihaal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, rinohinak ri animach rech, areri rikubih ri chiach. Ri utzwinak, rug ri utzhastak rech kukamubi ri utzhastak rech. Eri itzel winak, rug ri itzel hastak rech kukamubi ri itzel hastak. Heri kimbih chiwech. Pari uq ihri qatbal tzih kman qatuk tzih puwi ronohel itzel tzih chesh kibih ri winaq. Rumal rech, cherugri atzih kman na utz qatuk tzih pawi. Erumal riatzik mana itzel atotzik pawi.
0: Katekuri ehun chikechri ehtiwanelab eri fariseo kikibir chirech.
1: Ahtir, tioch kakaban hunkotabal arech kakilo.
0: Kubir chikech.
2: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknik ah eahauchik. Kahun kutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutsir dios, rihonas kianachkech. Rumal reche, hachash kohi kanok rihonas o ship ih, ewesheb akab, chupam rihunchikop rech ripolo, shokuhe heri, riukohol riachi, kokoheina ushep ih, ewesheb akab, chusheri uleu. Ri uwinak rininime, kewa lahnari, pari atbalsir kukwe hun mail ih sakri, kategori kikmanna katoxir pakiwi. Rumal recheri eare, shkikesh kikushruk rihonas, ewaral ri, kohunche are nimchina ubantahik chuwach rihonas. Ri ishok rahawinel riumosh ralbalkir, kualih nari, pari atbalsir, kukwe winak rechwe hun mail ih sakri. Kategori kukmannari katoxir pakiwi. Rumal recheri are, Chinach pewi cheri uwachuleu, che utayikre retamabal ri Salomón, katekuri, waralri, kolik hunche nim china chuwach ri Salomón. Aretak chiri tsel ushlabal kelu biru hunwinak, kbeche binem patak kashk chakirtak ukolik maluleu, e kutsukuhri hamaril, katekut mankuriktak. Katekuri kumir, kintzalihwa pari wachoch, hawi shinelulok. Arechi kopanik rirachoch, hamalikchik, mesomchik, esukubamchik kulurika. Kbek, kuchapa uwuku nimak takitzel ushlabal china chuwach riare. Kokik ekheki ruhunwinak. Kategori, pariuk isbal rihunachiri, aresi balakash china kuriko chuwach rinabeachi. Hewanak uwa kuriko wehun itzalalak mayil iksakri.
0: Tahin kchauna chikech riwinak, aretak chiri unan eri rachilal kyopan chila, kategori kakah kechauruk riare. Chech rihun winak che heri kubir chirech ri Jesus kubir.
2: Hachin ri nunan, e hachin ri ewa chalal.
0: Kulik ri ukab, kyukuturi e utiho chalab e kubir.
2: E arewa we enunan ewe ewa chalal ri. Rumal rech, chirihun che kuban ri rahawanik ri nutat chikah, Areri ri wachalal, ri wanap eri nunan.
0: Mateo capítulo 13. Poe hunk ikri ri Jesús kelubi parihari, katekuri kituyi chuchiri polo. Si palagwinak keperuk riare, sharumalkuri kakancho hung huku ekituyi ulok. Konohel riwinak ekokang chuchiri polo, katekuri kitaktsik kubir chikech pataktsik obelil kubir.
2: Humul riakti konel shelubi che utikikri utikon. Aretakchi shuhapihri iha uhun shtak chuchiribe. Kategori sheperi chikop re uwakah ishkitihubik. Uhun iha chik shtak patakabah hawichi mankota wisi balahuleu. Maninak shk iulok rumal che mankota uleu. Katekut aretakchi shperi ih shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaki harik. Huhunchik shtak patak ish. Shukunhe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Huhunchik shtak pa utsuleu. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Ushk al rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chutapa wetsihri rihachin ko ushikin.
0: Ri ewuti hushelab kikibukuk ruk. Kategori kikibir chirech.
6: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk.
0: Riare kubir chikech.
2: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Katekut chikech weminakri man ya omta. Rumalre chiri hun cheko uhastak kya tahna chirech. Esi balak kto tahna uhastakri. Kategori ri hun che man kota uhastak. Shokuheri koru kto ish na ubiri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitah. Kikto e man kiktatah. E shok man kikchoptah. He, Gassihne cheku earek mantajik ritzir shubihri Isaías. Riish kitana, kategori man kichop tanari. Riish kibilna, kategori man kibil tanari. Rumalche si pohinakri kanima wesiwanti nimitri. Kitzapim rikishikin ekyu bam rikiwo och. Arech manke ka itaruk rikiwo och. Arech man kiktata ruk rikishikin. Arech man kikchopta parikushla bal. Arech man ketzalehta ruk ri Dios. Arech man ke inkunakta ri eare. Kategori riish uts rech riwo och rumal reche ke kaik. Uts rech rishikin rumal reche ke tatmenik. Kasih kimbih chiwech, si balak eki ek asalutsih Dios, e eki esuk alak takwinak, shkah wetash kilori khastak, chekibir ish, emashkiltak. Shkah wetash kitori khastak, chekitari ish, emashkitatak. Riish chitat behbari hun utsihu belir ri ahtikonnel. Kulmatah ruk ri hun chekutari utsih ri ahawibal, kategori man kuchop ta ubeal. Kperi itzel chuk amiku biri khastak, Cheshkitikitah pariranima, we areri areri rishtikitah chuchiri be. Rishtikitah patakabah areri kutari tzir, kategori chanim kuk amru kikotemal. Kategut mangkota ura parech wiri are. Hun winak che mangkok ta il, sharech keb oshib ik. Wekpe hunkash on kpe okatanem rumal ritzir, chichanim ktsakik. Rishtak parikish arech chutari tzir. Kategut ritak uchoma bal ri wachulew eri rayi bal chrech ripwak kuhik isah wetzihri eman kuyata uwach. Eristzak pa utzulew are kutari tzih e kuchop ube al. We areri kuya uwach hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuh.
0: Kubir chikech hun tzihubililchek.
2: Rira hayubal rikah jehas hunachi cheshutik ri utzalajija pari rulew. Kategori, aretak chi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayez, chushol ritriko. Kategori ishbek, aretak chi ishki ritriko, eshuyari uwach, shokohe ishki yulok ritzel ayez. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bih chrech. Ahau, la manshatik tane utz iha pare awulew, hawihene shpewi ri etzel iha chek o chushol, Riare kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eak pataninelab shkibih chrech. Lakawak uche ke kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich ri etzeliha. Shokuhe kimich ubi ritriko. Chia bechrech arech hunam kikiyik chik atenari atoh. Are takchi kopan ri ukihri atoh. Kimih ri chkech ri eak atoh. Arena beche atari itzel qayes echi banata khoitax chrech echi poroh eritriko chik ama ubi parin nukuha
0: kubir chikech hun tihobelil chek
2: rira hoy bal rika he has hunit ala hija che shutik hunachi pari uleu qatsihne arinits chuwach ronoheli ha katekut aretak chik kiyik arinim chuwach ronohel tikon ekuban hunche kateguri richikop rech Uwokah kepetik ekikman kisok chotakri uqab.
0: Kubir chikech hun tzihubelilchek.
2: Rirahoybal rikah jehas riukush kashlangwa che shukoh hun ishok pa ushe pakbal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Re Jesus pahuhun tak tzihubelil kubir ronohel weri chikech riwinak. Arech katzih kabantah riutzih rikashalutzih ri Dios.
3: Riin, ruk tak tzihubelil kinhaq narin uchi. Kinyano bishik rihastak che awatalik, chiaretak che ishtikitak riwachuleu.
0: Kategori, kihwachkan riwinak ekbechoha. Ri eu tihoshelab, kikip ukok, rukriare ekikmir chirech.
7: Chabik chikech riu bishkil rihun tzihobelil, rech riitzel kayes paritikombal.
0: Riare kubik chikech.
2: Rihun chekutik ri utziha, ariru kohol riachi. Ritikombal are riwachuleu. Ri utz iha eareri eral kual ri ahawibal. Ri tzel ayes eareri eral kual ri etzel. Ri hun kulel chek tikowik areri kashtok. Ri atok areri ukismalir ri wachuleu. Eri eak atok eareri eangelib. Jeha suk amiku biri tzel ayes. Eka parushik parik ak. شقوخه خری پاری و اسمالی ری وچولیو ری و اخول ری اچی که اتاقنا اولوک ری ای انخلی چه او کامی کو بیک رو نوخه ری ایتسل خستق ای کنوخه ری کیکبان ری ایتسل پاری را خوی بال کته گوری که کیا کو بیری پاری نیمالاق قاق چیلا ری ری اقیخ ری خوچوچم هواری یخ کته گوری ری سوک الاخ تقویناق که چوبچاتیک ناری اخه خستقیخ پاری را خوی بال ری کیتات ری اره چه که او شکین چوتابا ری را خوی بال ری کخ خیخ از خون نیمالاخ ری قونیک چه اواتالیک پا خونو لیو کته گوری کوری قا خون اچی اره چی کوری قو کراواخ چه کان خمول ارومال چه سی بالاک کی کتیک کبه چه او کاییشی کرونو خیلیو خستق کته گوری کلوغ ری خونو لیو ری ری را خوی بال ری کخ شکو خیخ از خون اخکای چه کچوکوخ ری اوچ اک چوب چاتی کلاخ تقابخ کته گوری اره چی شوریق خون چه سی بالاخ پا قالیک کبه چه او کاییشی کرونو خیلی او خستق ای کلوغ او ری را خوی بال ری کخ شکوخه خیخاز خونکات چه کیکیق پری پولو کته گوری کمول که تقویچ کر اره تق چی نوخی نقچیک ری اخچاپال تق کر کسا خولوغ چوچی ری پولو که تویک اکی کمول پا خونچاکاچ ری اوچ تق کر اکی کیقو میری منی اوچ تق شکوخه خیریک کل متخیک پری او کسبالیل ری وچو لیو که پیناری ری ای انجل اکی کتاس ناری ری ای چل تقویناق چکی شول ری ای سوک تقویناق اره چکی کیاقو بیری ای اره پاری نی ملاخ قاق چیلا ری ری اوق ایخ ای ری قوچو چیم واری یخ ری ایش لکی چوبو بی آل رو نو خیل ویری
8: خیه
9: کچوبو کچاچ ریچ ای ری اره کبیخ چکیچ
2: خیری ناک اود رو نو خیل احسی بانیل چه او تی هوشل ری رخوی بال ری کخ ری اره خی خاص خون رخاو خون خا چه کرسا خولوک پری اکشت ری او خستق چه او کلوم ری کاغ اری قیل
9: کته کوری اره تق چی ری خسوس کوکی سو بیشک وی تق چی خو بلیل ری کبه او بی چیلا کبه او لوک پری او تی نمید کته خون چه کچ ری ویناق پری او کلبل چبل کی کی مایی خو وچ ری اره اکی کبیخ
8: خاوی خیلک پی ویچریچ ری ریتم ار ری ایلی تق مایی بلی
1: لامان آره تواله آره ریو کخور ری آخانیل لامان ماری تاو بی ری اونان اکو ری رچلال لامان آره تری سانتیاغو ری خوسه ری سیمون اری خوداس
9: اری آلی توماب تاق ارچلال لامان اکو تاکو نخیل ری آره چکشو ری او خوخه اک پی ویچریچ رو نخیل وری اک چاق پری ماک رو مال ری آره کتکود ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: شوی پری اوتینیمیت ای پری رچوچ کتلاشوی اوچ خون قشل و چهر دیوز
9: کتکوری ورال ری منکوپن تکی مایپل رومال چه منکوتا کی کخبال ری وینق ماتیو کپیتولو 14 پاوی تقیخ ری ایرودس چه تترارکا کتاری اوچ تقچیخ کبیش پوی ری خسوس کبیخ چکیچ ری ایو پاتا نینلاب
10: ری آره آره ری شوان اخ قسل خا شکستا خلق چه کشول ری اکامیناقیب رومال کو واک چکون روک ریاره مایبال تک چوکاب
9: شا رومال چه چو شکن وری ری ارودس شو چپوری شوان شو یوتو اشو کخ پاری چه رومال ری ارودیاس چه ری شکل ری فیلیپو ری رچلال ری آره رومال ری چه ری شوان شو بیخ چرچ
11: مایتال تا چاوه چتکار روک ریاره
9: کته کوری کنوا شراخ شو کمیساخ ریاره شو شی بیغریب چکیچ ری ویناق رومال ری چه ری آره کشلو چیخ ری دیوز چکی وچ ری ویناق کته کوری پاری نیم اقیخ ری اقیخ ری ایرودس ری را ری ایرودیاس شخو پانی کار چکیچ ری ویناق اسی پلخ اوز شریل ری ایرودس شخه کوری رو کخون نیم الاخ چیخ شو قلخی ساخ چه کویانا چی ریچ ری آره ری کتانا چی ریچ رومال چه شو کسه شو کوش رومال ری اونان ری آره شو بیخ
12: چای آبا چوچ ورال پا ویخون پلاتوری ریو خولوم ریشوان اقاسل خواب.
9: ریا خوینل سی پلخش بیسونک کتکوت رومال ری نیمالا خوچیخ اکو مال ریویناق. اشتاقنک اریچ کیا چریچ. اشتاقنک اریچ کتو لوگ ریو خولوم ریشوان پاریچه. اشکامو لوگ ریو خولوم پا خون کلبال تکوری شخاچ چریچ ریالی ایری اره شکامو بی چریچ ریونان. ری ایو تیخو شلاب ریشوان شپیتک شکی کمو بی ریو باقین اشکی مقو کتے کوری شبی کی بیخ ویری چریچ ری خسوس اری تک چی ری خسوس رتم چک ویری کلو بی چیلا پا خون خوکوب
0: kebe nak pohun tina lik olipal. Nak kebe wi cikech riwinak. Are tak ci riwinak ke tamah weri, ki kitar nabe khubiri are, kebe ubi cakakan petak ritinimit. Are tak ci kakakulok pari hukub, ke ril si palak winak, kategori tiukush kiro ek ki wach, eki okunah ri eki yawabib. Kakinak ci krik ik, ki kipukok ruk di are, ri euti khoshalab, ki kibik cirech.
6: Tolonik wehun kolibal ri, ebenak chirikih chakhacha babi lewinak arech kebep takritinimit cheuluk ik rikiwa
0: eri Jesus kubir chikech
2: man rakhaw shik tak chike meumik jia kiwa ish
0: katekut kikibir chirech
8: ri uch chuwi kohok kashnwaqok ekiapkar
0: kubir liare chikech
2: chika ma ba ulok chwech waral
0: Katakanik chikachri winak arech keki soklek kip chori ayes kategori kukamu kokri hok kashlangwa eri kepkar kakai chikah kutewuchih kupiro kategori kuya chikachri eutikoshalab eri eare kikia chikachri winak konohel sipalak kewa ik e sipalak kenohik erukri ukash takwa kikimol kablohok nohinak takchakach eri wokinak chik ehok mila chikab Eman helam terishokib eri akalap. Chichanim sipalak takan chikechri eutikoshalap arech kiakan ubi parihukub eke nabiyak ubi chakab chuachri are. Eri are tahin kiohach ubi riwinak. Aretakchi echacha tahinakchi ubi riwinak kapaki utokilpu wiri huyub nak chikechri winak arech kichawruk ri Dios. Aretakchi shokri akab riare utokil kochila. Rihukub nakchik kowich rechri uleu jejas kiep o ship estadio. Ruk etripolo kuyakiari hukub roman recheri kiaki kohomomu lok chikiwach. Parikispal utsakatil riakab kepeo lok kuk riare kebinu lok puwi ripolo. Rieti hoshelab aretak chitahen kikil riare chakabin puwi ripolo kikishibih kiep ekikbih.
6: Riare hun shibanel!
0: Eruk shibrikin kikirakakeh kichi. Katekut chanim di Jesus ki uchabeh kubih chikech.
2: Chiku baik ush, in mishibih hiwip.
0: Katekuri rilu kubih chirech.
3: Ahaushel, weat, chinatakaba eriin, arech kimbech yawuk puwiriha.
2: Chatasahulok.
0: Kichari Jesus chirech. Rilu kakahubi parihuku, kibim puwiriha, ekberuk di Jesus. Kategori aretak chik ril yohumumik rikyaki, kushibih rib, eshokohe, tahan kukut hupubik, kurakake huchi.
3: Ahaushel, chinakolori in!
0: Chichanim di Jesus kulikapan riukap, ekuchapriare, kategori kubih chirech.
2: Achi, nits akohmal, suche kuban kebakush?
0: Kyakan parihukub, ekkahuwach rikyaki, eri eko parihukub, kikimih kip chuwach riare, Katekuri kikibir.
7: Kastig na kot chaat atu kohol ri Dios.
0: Kikikis ribe katekuri kepom parirulew ri Genesaret. Rewinak ehawaral ri aretakchi kikichopo wach riare kikitako bishikritir chikech konohel ri nahtak tinimit e kikikamulok chirech konohel ri eyawabib. Kikita chirech arech kikichapokok keneba shuwiri uchi ratiak e konohel ri kikichapokok kekol tahik. Mateo capítulo 15 Chichanim ejujune fariseo ejujune achtzibanelab che petinakolok pari Jerusalem kiakebukok rugri Jesús ekekibig chirech
1: Has che cheri eati joshelab kekash pueri kitzig rie ojer enim tak kanan katat rumal che man kakichak tarikikab aretak chi kewaek
0: riare kubig chikech
2: Riish Hasche kishkash puwiri upishabri Dios rumal ri ukolikri itzihriish? Rumal rechiri Dios shubih. Nim chawila wiri atat eri anan. Eri hunche kubih itzel puwiri utat on puwiri unan. Chkahisa shuwach rukri kamikal. Katekut riish kibih. Ri hun winak che kubih chrechri utat on chrechri unan. Ri mebil che lok kinya inchawech. Man kinyatak rumal rechi kinkoh chrechri tak maltoob. Ri hun winakri marakaw shiktak nim kerilwi ri eunan eutat. Shaheri, ri ishi pak chihri upishabri Dios rumal ri tzihri ish. Kep ipalak, kas utsu bishik shubik piwi ri Isaías fashelu tzihri Dios. Are takchi shubik. Webinakri, nim kinkilwi ri in ruk ri kichi, katekut ri kanima nah kowi chwech ri in. Makota upatan ri ihlanik chekik manchun wach. Rumal che shubi are kikut ri kitzihri winak.
9: Kewsik ihri winak. Katekuri kubir chikech.
2: Chitama chichobo ma. Manare tariko kubi pari uchi riwinak. Rik manou itzel chrech riwinak. Ariri kelu lok pari uchi rik manou itzel chech riwinak.
9: Kekip ukok ritihoshelam eki kibir chrech.
6: La uetam riat cheri e fariseo kikipak chich uatsihri
9: kubir chikech.
2: Ronohel che man utikom tarinutat kochika. Bokitahna shas chusheri uk amal ulok. Che iaka nok ri eare emoyib, che ek amal bech kech emoyib. Kateguri we hun moy kamal bech rech hun moy chik, ekebri kebetsakna pa hun hul.
9: Rilu kubik chrech.
3: Chakotu chakawach, riubishkil we tsihobelil ri.
9: Riare kubik.
2: La shokoheri ish mahak ori ewatambal. La mankichop tachche ronoheri kok pari chi kash pari washikol kateguri kelu lok pari tak kategutri kelu lok pari chi petenak lok pari iwanima yarewa weri ikmanau itzel chrech riwinak rumal rech chechi pari anima kelu lok ri itzel tachchomanik ikamisanik rimakahru ishokachi ri itzel kasleman ri elak ri itzel atmaltzih ri yopanik puwi riwinak Arewa weri, rik banow itzel chrech riwinak. Shahek uri, che manchahom tari qabah ekban riwaim. Mankubanta itzel chrech riwinak.
9: Aretakchi, kelubiri Jesús chila, nakhkabewubik pari utinimit ritiro erisidon. Honishokak kananea, che shalulok pawetinimit ri, kurakakeju chi ekubih.
13: Chato kobisah nuwach, ahawshel. Ukohol ri David. Hunitzel ubanom kash chrech riwal.
9: Kategori riare mankota huntzir kubir chrech. Ri eutiroshelab kiakep ukok ruk ekikta chrech riare.
6: Chaya chech rikutu. Rumal rech che kurakkehuchi urakatam lok.
9: Kategut riare kubir.
2: Ri in shuvi intakom ulok chkech richir che esachinak pari rachoch li Israel.
9: Kategut rishok kopon chiruk riare ekumehrib chuwach riare ekubih.
13: Ahaushel, chabana junto kop chuwach.
9: Riare kubih chirech.
2: Mankuyatah chikikamu miri kikashlangwari e alkuwal shelab arech kikyakubich kechritzi.
13: He ahaushel.
9: Kchariare.
13: Kategut, shokokheri allah tachzi kiktihuri kin khetnak ushrik. Jekitzak ulog chusheri kimeshari ekahaw.
9: Katekuri di Jesus kubih chirech.
2: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak chekarayik.
9: Katekuri chichanim kukuntak riral. Ri Jesus kelubi chila, katekuri kepechuchiri polow rechri Galilea. Kepakipu wiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamubi chrech echokotak winak. Emoyib etun kikab emem esipalak ekinikachik ekikiyaw kok ri eare chorirakan. Katekuri keukunak ri eare. Shahekuri maybal kekanakan ri winak aretakchi kekil ri emem cheke chauchik. Ri tun kikab che eutchik. Ri echoko cheke pinchik. Ri emoyib cheke kaichik. Kategori nim kikilwi riu Dios ri Israel. Kategori ri Jesús ki usikihri eutiochelab ekubir chikech.
2: Kinto kobisah ki wach webinak. Rumal reche ushib ikchik che kori eare uk. Emankota ri kiwa. Ri in man kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribbe.
9: Ri eutiochelab kikibir chirech.
7: Jawije kakakamawi kashlanua pawe juntinali kuleuri arech kitihu esibalahu inakri
9: di Jesús kubir chikech
2: joropa kashlanua koibuk ish
0: kukup kechar ri eare ekep oshi palak takkar. Katekori katakan chikech ri winak arech kituyi puwi ri ulew. Katekori kukamukok ri wukup kashlangwa eri takkar. Kutewchir kupiro ekuya chikech ri eti khoshalap arech kikiya ri eare chikech ri winak. Konohel kikitiho ekenohek. Eruk ri tak chikap chek to tahik kikimul wukup nohinak tak chakach. Ekihap mil riachihap cheshewa ik. Eman e helam teri e shokip eri e aklap. Katekuri aretak chi shehashta hubiri winak. Ri Jesus kakan pri hukup ekbe ubi pari ruleuri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash. Kikitach rech kukut chikiwech hun ukut bal rikaj. Riare kubir chikech.
2: Aretak chik kahrik ih riish kimir. Utsku manwe tak ihri rumal rech kohun kiaklak achorikaj. Aretak chik ksakar wachulew kibir chik. Kamik pesi balakhab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikaj. Hebari riish kicho ma kisikih wachrikaj. Kategori makishkovin tache usikishik retakukut malwetak ihri. Itzel emakunelalag ihaal ku ishok achihab. Kutahun kutbal eshuwi ki atahna chrech rehun ukutbal rihonas.
0: Ke uyakanok ekbe ubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshalab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubir chikech.
2: Chihakai wokoch emi hikibai kush chrihri kush kikashlangwari fariseo eri esaduceo.
0: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
6: Riuk mankota kashlangwa kuk amulok.
0: Ri Jesus kuchabweri ekubik.
2: Ishwinak che shahubik ikohonik. Has che tahin kichomak che mankota ri ikashlangwa. La maha kichobo. La man kena tahta chiwech ri hop kashlangwa eri e hop mil achihab, e joropa chakachi nohisah na ruk ri shimol na, e shokuheri wukup kashlangwa eri e kihab mil, e joropa chakachi mol na, has che, che man kichop tah, che man areta ri kashlangwa kin bih, genakut, mihiki ba ikush chrihri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo.
0: Katekuri kikichobo che manareta shubihri ukush kashlangwa. Are shubihri kitzihri e fariseo eri e saduceo. Ri Jesus kape pari utinimitri cesarea rechri Filipo. Katekuri kuban hun kotoch chiach chikechri e utihoshelab.
2: Hachin ukohol ri achi kikbihri winak.
0: Ri e are kikibih.
8: Nikah kikbih are ri shwanak kazalcha. Nikachik ekbih areri Elías.
6: Nikachik areri Jeremías. O hunoher kasharutziri Dios.
2: Katekut, riish, haskibih in hachin riin.
0: Ri Simón Pedro kubih.
3: Atri Cristo. Ri kohol rikaslik Dios.
0: Ri Jesús kubih chirech.
2: Utsawech ri at Simón. Atu kohol rijonas. Rumal recheman aretari bakilal. Erikikel kutuwinak weri chawach. Nemrare nutat chekochikah. Herinak utri inkimbih chawach. At ri atabah kategori buwiwe hunabahri ri inkinyak nari nukomontiosh. Eri uchiri hades man chakanta chrechriare. Ri inkinyana chawach ri at. Ri olawibal ri rahoibal ri kah. Eri hastak chekayut chuwachulew kyut tahik chikah. Eri hastak chekakir chuwachulew kirtahik chika.
0: Ekatakan chikechri eti hoshalab arech mankota kikibihwi che areri are ri Cristo. Kiwe uchanimu lokri ri Jesus kubahi hukutik chikechri eti hoshalab che rahawshigwi cheri are kaskbenachi pari Jerusalem esipalak kbanak ash chrech kumalri enimak takwinak ri echuchkahawib eri eaktibanelab kekamasashikri are epari urosh ik que castajiku wech. Rilu, kukamubiri Jesús, katekuri kumajiju yajikriare.
3: Ri Dios mankuyata weri chawech, mankulmahta waweri.
0: Katekut riare, kusutirrib ekubir chirech rilu.
2: Hat, chatelu bich nuach satanas. Kaman kash chwech. Rumal rech ri achomanik manareta wa ri uchomanik ri Dios. Are kichomanik wa ri winak.
9: Katekuri ri Jesus kubich chikech ri eutihoshalab.
2: Wekohun krak teri chwihriin. Munatisach bil ak anrib. Churuk ahri uribbal katekuri chetere nok chwih. Rumal rech ihun winak chikrak kukol ri ukasemal kutsaknari. Katekutri winak che kutsaknari ukasemal umal riin kuriknari. Hasu tzil chrechri winak che kuchakro nohelu wachulew. Wekretzelaha anrib liare. Has kuya o kuya ri winak che ukeshbali ri ukasemal. Rumal reche ri ukohol ri achik penari pari ukihri utat. Kugri e angel ere chare. Kateguri kuyanari rutoh balil chkech konohel he has ri kichak. Hasikin bichiwech. Ehojun chkech ri ek owaral ri. Manketa machta na uwach ri kamikal. Aretakchi kikil nari ukohol ri achi. Che petinak ulok chi pari rajay bal ulok.
9: Mateo capítulo 17. Chiwakib ikhchia kanok ri Jesús ke ukamubi rukriare rilu ri Santiago el rechilal shuan ke ukamubi riare puwi hun nim huyub katekuri riare kishtachikiwach ri wachiban kichuplinik khekhas ri ikh eri ritsiak kukhalsak khekhas ri saqil katekuri kikikotkip ri Moises eri Elias chikiwach chekechawruk riare Rilu kchawik kubir chirech di Jesus.
3: Ahaushel, usche kukuhi waral, wekawah, riin kimban na waral ushibha. Hun awechat, hun chik rech di Moises, hun chik rech di Elias.
9: Tahin na kubir wetzihri, arechi kepe hun saksus, cheke uchuku, chusheri umuh. Kategori kelulokchi parisuts ulok, hun chabal che kubir.
8: Arewa welokalah nukohol. Ruk riare kowir nohel rinutoob, chitat beh riutzih.
9: Ruk wetzih ri etihoshalab, kikihu papar kiwach chori uleu, sipalah kikishibihkib. Katekut ri Jesus kepekuk, kiuchepukok ekubih chikech.
2: Chishwa lihok, mishibihibib.
9: Katekuri aretakchi kikiyekri kiwokoch, mankota hunchik kilo, shuwi utukel ri Jesus kolek. Aretakchi Ishululunak chilok chori huyub. Ri Jesus kuyawe hun taqnik chikech ri.
2: Mi bih chrech hun winak we khastak che shibilo ri. Katena chi ri ukohol ri achi kastahinak chuwach chikshol ri eka menakib.
9: Eri ew tikoshalab kikita chrech.
8: Khasche gut chere akhts ibanelab are kikbih. Che arena bek pinari Elias?
9: Ri are kubih.
2: He, khastihna gut. Chinabek peri Elias che usuk umashik ronohel hastak. Eri inkim bichiwech che petinak chikri Elias. Eman shketamakta uach eshikiban chrechriare ronohel rishkaj. Shokohe heri nak utri ukohol riachi ku kashek narikash shas nak kumal riare.
9: Katekuri ri eutiochelab kikichoboche areri shuan ak kasalha kutihoh. Aretakchi kioponchi humul kukri winak. Hunachik kebukok ruk kshuki chuwach ekubir chirech.
8: Ahaushel, chatok ibisahu wach nukohol, ko itzel kiakik chirech riare, esibalak ni matahinak. Rumal chik itakmul, ktakub I parikak, ek itakmul chik parika. Riin, nuk amom bich kech ri eati hoshelap, eman ekowinak tache ukunashik.
9: Ri Jesus kubir.
2: Ayum. Ri ish che ish hun mayil qixsik che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chik ahumpana kin kohi iwuk, chik ahumpana kishin qeyna, chik ama ulok riare chwech waral.
9: Ri Jesus kash ktaqan chrech ri tzel, eke lubi ruk liala, eche utz kakanak ulok riala ri, kategori ri eti hoshalab, kikipukok ruk ri Jesus, nakapan chikech ri winak, eke kibih chrech.
7: Khascheche ri uch mankotari kowinem kuk arech kakyak ubi riare
9: kubik chikech.
2: Rumal reche shahubik e ikohonik olik. Ri inkim ikchiwech, petako ikohbal ish hachahun nit alakiha. Ri ish kibik na kuwa chrech wehuyubri. Khat bichiri chik ahale. Kberi, emankota hun hasashri cheri matak ori y kovinem chrech.
0: Ri eare kimulim ki pari Galilea, ri Jesús kubir chikech.
2: Ri ukoholia chik hachitah na pari ki abri winak. Kikamisah nari e pari uroshk ik kikastah na uwachri.
0: Eri eare sipalak kebisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum, ri kikimuli keb drakmas, kikipukok rurilu, e kikibir chirech.
1: Ri wakhtir, la mankutok tari keb drakmas?
0: Riare kubir.
3: Kastir nakut.
0: Katekuri are takchi kopanchoha, are naberi Jesus kubir chirech.
2: Haskacho Maximon, ri eara hawibal ri wachuleu, hachin takchkech kiktaviri alkabal, on ri kuchuh. Chkechri kalkwal on chkechri kashlan takwinak?
0: Are takchi kubihri are.
3: Chkechri kashlan takwinak.
0: Ri Jesus kubihchirech.
2: Shahe uri ri alkwal shelab mankiktohtari. Katekutarech mankabantak ash chkech hat paripolo. Hakyakari chapa balkar e chachapari na bekar chekelulok. Chapochori uchi. Kateguri karikri hun estater. Chakama ulok echatohoru weri ri alkabal. Rajaushik kintohri in eri alkabal rajaushik katohri at.
0: Mateo capítulo 18. Pawehun kakbal ri kiakep pukokri etihoshelabruk ri Jesús katekuri kikibir chirech.
1: Hachin bari ni malahubanik pari rajawibal rikaj.
0: Riare kusiki hunalahakal ekuya panikaj chikech. Kategori kubir.
2: Kasih kimbir ciwej. Weri ish man kik estaywi e man kik banti wi bri ish ish khe khas e akalab. Man kik shok tari pari rahayubal rikah. Hachin rikuni tzirisah nari khe khas we ala hakal ri. Are are ri rini malahu banik pari rahayubal rikah. E hachin kukulah hun ala hakal khe khas we are ri. Rumal rinu birin inri kinukulah. Atek ut, ri hun winak che kutsak ri chomanik hun ala hakal che kakhon chwech ri in, are utsri, chrech, che kokisash che ri ukul hun chkech ri ni malak takabak che kikiso bilisak ri e burish. Ek hutu bi pari nim polo, ash rech ri wachulew rumal khastak che kutsak ri u chomanik. Rahaw shik che kperi kutsak ri chomanik, katek ut kash rech ri hun winak, charek banovik kiktsak ri kichomabal ri winak. Herinak ut, we rumal riakab katmakunik, chaketa ubik e chakiaqa ubinak chawech. Ari utsri, chaweche kuta ab on kuta wakan katok parik aslemal, chuwache katkiaq ubiruk rikep aqab e rukep awakan parihuna alikalak aq. Ewe rumal riakoch katmakunik, chak oto ubik e chakiaqa ubinak chawech. Ari utsri chaweche atatsok. Katok parik aslemal chuwach ri kat kiaq ubi ruk ri kep a wakoch parik kiaq balmes rech ri aq. Mi betzalah huwach hun chkech wetaqenitz ri. Rumal rech eri e angel chkech e are chikah, ronohel ik kikil huwach ri nutat chikah. Has kicho mahri ish? We hunachi eko ok al uchih, kategorik sach hun chkech. Laman ke uyata kan ri ri humuch belech lahuch cho ri huyub, arech kbeche utsukushik rihun che sachinak? Ewe kurika, qasih kimbih chiwech, che sibalak kikotik china ri rumal riare. Chuwach ri ehu much beleh lahu che man e sachinak tak. Shahek uri, man urayi baltari tat chikah, che ksachik kneba shakun chikshol wetak enitz ri. Wek makun ri awachalal, khat eharika awi bruk riare. Katek uri, Chayahari are pa utukel wi shuwiri at eriare. Wekutari atzih kachakri ri awachalal. Weriare mankutatari atzih. Chakama ubi awuk ruk hunchik on ekep chik. Arech ekep oshib ek atalzih. Kikman atokzih puwi hun khasu wach. Weriare mankrahtak kutari kitzih. Chabih ba weri chkech rikomon. Ewe shokuhe mankutatak rikitzih rikomon. Chabana ba. Cheriare, hunchik sholri mahunam takakohonikuk, e hunch kechri e ahtok inelap chawach. Kastik kimbih chiwech. Ronuhel hasu wachri ishki yutu chuwachulew, kayutahik chikah. E ronuhel hasu wachri kikiro chuwachulew, kikirtahik chikah. Shokunhe, Asikin bich chiwech. Chewe ekep chiwech ish chori wachuleo. Kikihuna matizahri kichabal. Arech kiktach wech hunhasu wach. Shakapastane. Weri ki atahnari chkech rumal rinutat chik ochikah. Generi retachi ek okep. Ek o ushib. Hunam kimulim ki parinubi. Riin inkori kuk chila.
9: Chichanim kikip ukuk rilu ekubir chirech.
3: Ahaushel, horopa mul rahawashik chekinsach umak riwachalal chek makun chnuach? La wukup mul?
9: Ri Jesus kubir chirech.
2: Man kimbir ta wukup mul chavech. Arek ut kimbir oshkal la huhmul wukup. Rumal kuri, shokuheri rahoy balrikah, hehaskun ahawinel cheshrah, shrahilah ripwak, kugre eupataninelab. Aretakchi, shumahih, relahashik, shkamu bich rech hun ahpataninel che lahuh mil talentos riuk as. Rihunachiri, mank kovinta che utohik, rumal kuri ri ahau, shtakanik, arech kkayish riare, riri shokil, ri eral kuwal, eronohel riuhastak, arech are kokisashik tohbal riuk as. Chichanim ri ahpataninel, kukyakrib chori rakan, eukasamu palah chori uleu. Kubich chrech, chayake wushib ik chwech, kategori ronohel kintoh nari chawech. Riahau, kutok obisah huwach rihun ahpataninel ri. Kutsakapih kanok e kuchub kan ri ukas. Aretakchi shelubik, rihun ahpataninel ri, shurik hun rachil, che ukal denario sukas ruk. Shuchapo, e upitzem chiri ukul kubich chrech, chayakan chwech ronohel riakas. Rihun rachil kukyakrib chori rakan isibalah kukomih chrech. Chayake wushib ik chwech. Kategori kinyanari chawech. Kategut riare man shrahtah. Areshbek. Eshukohokan rihunchik pariche chikate kutohna ronohel rukas. Aretakchi rirachil kikilweri sibalah kebisonik. Kategori kebekibih chrech rikahaw ronohel rishkulmatahik. Chichanim ri ahau shtakan chrech usikishik ekubich chrech. Itzel ahpataninel. Ri in ronohel riakas shinchupu. Rumal chiri atzi balach shatachwech. Laman rahau shiktak ut. Che shokoheri at shatokobisah huwach ri awach il jehas shintokobisah awach ri at. Kateguri. Pari royowal ri ahau shukach chkech ri ahmayur chikate kutohna ronohel riukas. Ewa haswari kumana chiwech riish rinutat chikah. We manruk ta ronohel iwanima kisach kihuhunal rikimakli iwachalal.
9: Mateo capítulo 19. Katekuri aretakchi ri Jesús kukisri ucholahil wetzihri kelubi pari Galilea ekbeu bik pari utinimit ri Judea. Chakab chirech ri Jordán. Sipalaje winak kikitarnabe hubiri are. Eche ukunach chila. Ejujun fariseo, kekipukok ruk ekikbir chirech, arech kikikokri are pakash.
1: La yatalik, chejun achi, kuyakan ririshokil, shakapas rumalne?
9: Kubir.
2: La man isikim tak cheritikonel kisanel, chipari utik malulokri uachuleu, che utikri eare cheachi echi ishok. Kategori ishubir. He. Reachi kuyanakan riunan iriutat. Arech kuk amrib ruk ririshokil. Echi kem kiktuna manakib. Echak ehun bakila chiri. Shakik uri ri eare mani kem tachiri. Shak ehun bakila chiri. Shakik uri ri hunam shutuna ba rakanuk amri dios. Mani atal tachrech riachi kuhachu wach.
9: Kikibih chirech.
1: Khaskuche chiri Moises shitaknik. Arech kiyari gu hawit e patal guiri hachok ib e kachach kanok.
9: Kubir chikech.
2: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech cheri iwanima he has hunabah. Katek ut parina be kanok nan heritah. He, kimbir chivech. Ri hunachi che kuyakan riri shokil. Ban rumal tak cheri are kech nim chutin. Ek kuli ruk hun ishokchik. Kuban hun makahri rug rishok.
9: Ri eu tihoshelab kikibih chirech.
3: We arewa ri ubantahik ri rekan ri achi rug ririshokil. Man ustarik kulik.
9: Katekut ri are kubih chikech.
2: Man konohel tariwina kikchobu be alwe tzihri. Shubiri enikah che ya talchkech kikchobo. Rumal che eko e menchor. Che ejeri ulok tzichukisantil ulok. Eko e menchor che sha ibanom kumalri achihab. Shoguhe eko nikah che shas eareri are kikbankib e menchor rumalri rahoibalri kah. Hachink kovin che uchobikweri chuchobo ba.
9: Katekut ke kamubi enikaha kalab chirech arech kuyari uqab pakiwi ri eare earech kchauruk ri dios pakiwi katekuri ke kiyahya tehri etiho shelab chishakmi kubihri jesus chikech
2: chia mech kech vea kalab ri chekepebuk eme ilo chekepebuk rumal reche e hachintak ejeri hacha vea kalab ri kech ri rahay balrikah
9: chichanim kuyari uqab pakiwi Katekuri kelbichila ri. Katekuri hunachi keketukok ruk ekubir chirech.
14: Ahtih, suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal.
9: Riare kubir chirech.
2: Suche rech kata chwech pubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaterne beh tak ripishap.
9: Riare kubir.
14: Hachketak ut ripishap.
9: Ri Jesús kubir.
2: Mat kamsanik, mat makun ruk ishokachi, mat elak anik, mat mani tsel atokzih. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil at akat hechas ka lokok eha wibri at.
9: Riala kubir chirech.
14: Ronohel weri nubanom, suri krakhna mahakin bano.
9: Ri Jesús kubir chirech.
2: Wekawache at akat lahwinak, hat. Hak ayih ya hastak kolik echay ach kechri eme baib. Katekuri, kak ohi hunni malahak inomal chikah. Katekuri, chatpetok echina ternebehri in.
9: Aretak chi riala kutawet sihri, kabisonek kabek rumal reche riare kosi palah humebil. Katekuri, di Jesus kubih chikechri euti hoshelab.
2: Kasih kim bichi wech, si balah kasha rech hun inom winak kok pari rahaybal rikah. Henakut, kin kamulihu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hun inong winak chekok pari rahayubal ri Dios.
9: Aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri, si palak ksach china kikush ekikibih.
6: Weheri kachinkuri kkoltakna,
9: ri Jesus si palak keu kayeh ekubih chikech.
2: Chkiwachri winak man kobinem tarih weri, Katekut chuachri Dios ronohel kovinem rih.
9: Chishakbi rilu kubih chirech.
3: Kavilya, riuk ronohel rikahastak shkayakanok yat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
9: Ri Jesus kubih chikech.
2: Kastik kimbih chivech, ri ishini ternebeh. Parikak uachulew, aretak chi riuk ohol riachi katuyina chorini malah utem pariuk ih. Shokuheri ish kistuyina cho kaplahuhni malah taktem. Tekuri kiman nak atok tzihri pakiwi ri e kaplahuh uhuk atri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri e unan e utat, ri e aralkwal, onrulewne rumali nubiri in, kukam nari si balahu hastak, e kreshbeh nari hunali kalak aslemal. Katekut. Ek iwinak che enabe e are ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok e are enabe ri.
9: Mateo capítulo 20.
2: Herinak ut, rirahaybal rikak hunamatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib, aretak chi ksakar wachulew, arech ke chakun parirulew tikombal uwa. Kubir chechri achakib che kuyana hun denario chkech toh balri kiqih, eke utakubi pari ruleu. Kelchi bihumul pari urosh kahbal, keril enik achchik pari kayibal che makota kichak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari buleu. Kategori, utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek, kelchi bihumul pari uwaq kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari hulahuk kahbal. Yaretakchi keurika enik achchik che eko chila kubik chkech. Suche rech che ishtak al junqih waral eman kishchakuntak kikbih chrech rumal rech eman kota jun uya om jun kachak kubih chkech shukukheri ish hish paribu lew aretak chi kakhri ik rirahawri ulew kubih chrech ri umortom che asik ikhri eakchakib katek uri chatohori kikih chkech chamakhih kukri ek isbal takakchakib que ak isbeh kanokri enabe. Que pek utri achaki brechre ujulajuj kajmal.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rijetak ebal shukujeri taklak. Shekhekuri re fariseo eriakti banelab kikikotuchi.
2: Suche, chiri eati goshelab man kikirawasik tarijastak chirrahawashik krawasashik. Shane ruktil tak kikab kewaik.
1: Kubir chikech.
3: Di Isaías ut shubir biviri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Atekut riranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios katekuri kiyuti vib chirih ri kitakanik ri winak.
1: Shokohe kubik chikech.
3: Henak ut riish. Utsuya iki man kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises chubih. Nim chawilawi ri anan ri atat kategori. Rihunche kretzala huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish kibih. Wehun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Rihastak che rahawshik kinya chawech kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrech ri winak. Rech kuban hun khasu wach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori ri ish ki hastak ki mano heri hachaweri.
1: Ki usgir che humul rigunak rukri are ekubir chikech.
3: Chitama wenutzih kategori chichobobba. Mangkota hun khasach chekok ube pariwinak chekut silo bisah riare. Katekut ri khasach chekelulok pariwinak arewari kitsulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
1: Aretak che nakhchi ko wii chikiech riwinak shok paha ri euti hoshelab kakikotu chi riare uwiri hun tiho belil. Riare kubik chikiech.
3: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichopta che hun hasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutsilo misah riare, rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut chakchosh ubik chrech, ronoheri tzokbal kech, katek uri kubik.
3: Rikelulok pari anima riwinak, areri rikat ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para animar y winak kel wi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takastak ri, kelo lochi para anima ekutsi lo bisah riwinak.
1: Kelo bichila ekok patrulew ritiro. Kok pa hun ha, katek uri karak che mag ota hun kretamah veri, katek ut maheta she elok. Ruman re che shos chanim, hun ishok, che utomu tzihol riare, che li ral ko hun itzel ushlapal chrech, kpetik ekak che shukulem she rakanukap. Uy shakri Agriega, Axirofenicia, Ekuta Cherech, Arech Kukia Kubiritzel, Cherech Riral, Eri Jesús Kubir Cherech.
3: Nabecha ya bech kechri al cual shell, Arech Kewa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utstah, huek amu biri kiwari al cual shell, ekiach kechri alah taktsi.
1: Katekut Rishak Kubir.
4: Hea Hausil, Shokoheri alah taktsi kiktiri ushrak kiwa. Riakalab chusheri mesha.
1: Riare shas chanim kubir chrech.
3: Rumal rech vitzir ka mihri khatubik. Ri tsel shel tahi kulok chrech ri awal.
1: Ri ushok kub echo rochoch ekurikari akal koyol chari uchat. Eri tsel elenek chubi.